Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM 98
4: Maya
3: FM.

0: BFF. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sebab Nupa Renting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmay Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus.

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: BFF.
1: Tahniah, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sedang Maya Subang, Duparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: @98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Liputan dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.
0: Maya FM. 1, 3, 2, 1. Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuparti.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya
2: FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Pin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Halo, kami
2: Ilir 7,
1: Sobat Maya Suka Dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau Pop Sunda.

0: Ibnu Ferdi.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hey, ikutan bro.
5: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CJS 36.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM 98.
2: Maya FM

0: EFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: My FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hi FM.
1: Saatnya sedekahnya tiba. Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 89.8 My FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website. www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: 104.1
1: MHz My FM. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Maya. Udah hari Senin lagi, tanggal 1 Juni tahun 2026. Waktunya hari Senin yang ngangenin ini. JJS 36 Beramina Raman, spesial di hari Kesaktian Pancasila. Yang tentunya hari Kesaktian Pancasila ini nih Sobat Maya, hari lahir Pancasila ini jatuh pada tanggal 1 Juni. Jangan kemana-mana, masih di JJS 36 karena sekarang sudah waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

المقدمة نوبارتي. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

Oke, sobat Maya, di long weekend ini, oh my god, ada beberapa tempat yang memang selalu padat merayap, sobat Maya. Banyak yang dimanfaatkan oleh sobat Maya hanya sekadar San Morian atau sobat Maya memang menghabiskan waktu di long weekend ini dengan mewujudkan momen-momen yang sobat Maya mau. Oke. Dan Maya juga berharap sobat Maya di awal Juni, tepatnya tanggal 1 Juni ini, apalagi sekarang ditetapkan per tanggal 1 Juni ini adalah hari lahir Pancasila. Tanggal ini ditetapkan karena merujuk pada momen bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana Insinyur Soekarno ini menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia. Gitu. Jadi tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan juga hari libur nasional. Ini secara resmi oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016. Dan tentunya sobat Maya, di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 45, Insinyur Soekarno juga pertama kali mencetuskan yang namanya istilah Pancasila, yang berarti, yang berasal dari bahasa Sanskerta, panca lima sila prinsip atau asas. Jadi dalam pidato tersebut sobat Maya, 5 prinsip yang diusulkan ini adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat dan juga demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentunya untuk melihat sekarang sobat Maya, peringatan saat ini, dokumentasi atau informasi upacara peringatan hari lahir Pancasila, kita bisa lihat di berbagai tempat sobat Maya, entah itu mulai dari sekolah, instansi, atau berbagai konsumen atau badan yang sudah menyelenggarakan ya upacara hari lahir Pancasila ini. Mudah-mudahan nih sobat Maya, kita menjadi warga terhebat, apalagi jiwa Pancasila harus ada dalam diri

0: nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh kalau itu mah gampang, ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh selain itu apalagi mas?
1: Wah ada lagi intrakurikulernya, itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Satu lagu yang disuka banget sama Bungsu Cikaputihan. Apa kabar Bungsu, selamat sore. Lagunya udah di play ya, janya serenya bareng Hajah Maina duluan. Buat Mama Shanda, Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teteh Ije Stepani, Kang Diansah Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jayang Jalak, Amti Bara, Tetatin, Supriyatin, Api Ail, Iman Dudin, Kung, kawan sobat Maya semuanya. And spesialnya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Semangat! Selamat beristirahat ya Bungsu. Lenje-lenje sebentar sambil dengerin JJS 36. Mantap. Mau absen nih? Ada Muhammad Kesatria Isaika, boleh. Terima kasih udah absen di JJS 36. Mau nyapain buat sobat Maya Sadayana aja. Lalu ada Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Ikutan jalan-jalan sore pengen dari Tikben. Jalan-jalan sorenya bareng sobat Maya semuanya nih, ngasih orang cepat hujan nih, orang cinta asih Nurul Aisy, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Isaika, Diansa Anginu, Cepi Chandrian, Mansur Farihin, Alam Bolem, Jainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Umi Lele yang dud, spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Pokoknya Mbak Ina juga berharap nih, sahabat Maya sekarang yang punya niat, yang punya apa ya, yang punya hajat ya, di awal Juni sampai nanti ke depan, sampai akhir tahun 2026, semuanya hajatnya tentunya dilancarkan. Yang terbaik untuk kita semua ya sahabat Maya, karena kita juga pengen yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya,
0: Maya FM. Maya FM.

0: Sobat Maya, apa kabar? Masih di JJS 36 bareng Meina Rahman. Oke, Sobat Maya, kalau misalnya mau request, langsung aja kirimin WhatsApp ke 087770809898 atau bisa komen-komen di Facebooknya Meina Rahman You. Sobat Maya boleh komen di sana, udah update juga soalnya ya. Ya, Sobat Maya, memang hari lahir Pancasila ini kita berharap nih Sobat Maya, dari arti bahasa Sanskerta juga, kita bisa memegang 5 prinsip atau 5 asas, yang mana Sobat Maya Pancasila ini memang menjadi dasar negara kita ya. Makanya semangat, semangat, semangat. Kita harus memegang 5 prinsip atau 5 asas tersebut ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36 remaja berani ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Eh, suaranya kok agak kecil-kecil gimana gitu?
1: Akunya lagi sakit,
0: Kak. Oh, sakit apa?
1: Batuk-batuk sama.
0: Oh, pantesan agak sedikit tenggorokannya berat gitu ya.
1: Gitu, jadi gimana?
0: Semoga cepat sehat ya, membaik lagi biar suaranya kinclong.
1: Amin.
0: Mau request lagu apa?
1: Mau Cinta Pertama aja lah.
0: Oke, okay, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Barang ini Tera Cengang yang lagi ngelapon. Lalu buat Bahajah Nado, Bahajah Nado, Kang Mansur yang hujung jalak tadi Pedi Acuh Hatur Nusun. Buat semua-semuanya aja deh, aku nyesak di penggorokannya mesti keburu batu.
0: Oh, sokatu.
1: Buat Teh aja, buat Teh aja mainnya.
0: Terima kasih.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Hatur nuhun. Pilih radio.
1: Pilih radio film yang mantap loh, filmnya Dani Didajat, Dani Gayat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hey, kok tahu sih ya? Umi Lila kok tahu ya?
2: Ya kan lagi dengerin.
0: Oh, pantesan atuh. Bedain mah. Kayaknya handphonenya banyak, ini mah beda.
2: Kalau yang jadul aku mah agak 8.
0: Masya Allah. Juragan empang, eh.
2: Kalau yang WA 2, kalau yang jadul 8.
0: Wah, jadi dipencet semua gitu ya?
2: Iya, pencet semua. Jadi kalau nggak masuk, yang satu kan dipakai radio. Kalau yang satu pakai telepon sama Neng Lila.
0: Oke.
2: Okay. Yang satu pakai on air.
0: Mantap, pisan. Luar biasa. Tapi Ibu Ratu Engang, ini lagi sehat walafiat?
2: Oh, sehat walafiat. Tapi tadi aku jatuh.
0: Di mana?
2: Di depan itu gerbang, paling di depan si bos jatuh.
0: Nah, oh, Suganda jatuh cinta, ada jatuh di gubrang menyeri ya tuh ya?
2: Ah, bukan nyeri lagi ya, jatuh cinta mah udah enggak minat, Neng. Malu sama susu atuh, Neng.
0: Iya benar atuh lah ya. Cinta mah cinta sesama aja ya.
2: Sekarang mah harus apa? Banyak-banyak aja istiqomah aja.
0: Gusti Bu Ustazah, Masya Allah Tabarokallah.
2: Kita cari bakal buat nanti ke akhirat.
0: Amin, gitu. Amin ya Robbal Alamin. Mantap ya, Ceng Adamang ya. Ceng Adamang, itu nunggu bisna.
2: Sami-sami neneng gak gemeng nyeri teh, asak komper.
0: Wah, manya jagoan.
2: Aduh, jagoan, tapi Pak Iya Pargel nih, nudan. Tadi mah gak terasa, sekarang mah terasa nih.
0: Ya pokoknya sok lah, enggak sehat deh. Ayo nama mending request pengen lagu apa?
2: Istri yang tersakiti.
0: Wow.
2: Kan aku yang lagi tersakiti jatuh.
0: Usah. Nanti kalau enggak ada apa?
2: Kalau enggak ada anaknya itu teh nenekku pahlawanku aja.
0: Oke, JJS 36 bukan nenek ini mah ya.
2: Ya. Ini bukan nenek tapi Nelly.
0: Oke, jangan
2: Nelinta.
0: Jangan sarannya bareng siapa?
2: Buat Haji Agus Oce, Neng Lila, Nada Dolar, Ade Caringin, Kang Masur, Mamah Maya Sinang Laya, terus Kim Dudu, Kang Soleh. Semuanya aja deh. Yang barusan disebut sama ya, ini sama Neng Lila yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Nenek sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Hati-hati semuanya yang disita-citakan sama Nenek cepat terlaksana.
0: Amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun. Pilih radio.
2: Pilih radio. Pilih nama ya mantu lagu-lagu nah, berani beda berani gaya. Nuhun,
0: sama-sama, hatur nuhun pisan. Langsung aja, Maino play lagu-lagu yang sudah di request oleh Sobat Maya.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Oke, 98 Maya Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau buka line telepon lagi, ah, sama nyapain sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Ada Kang Adam di Lingga Harsayati, selamat sore Bu Hajah Maina Rahman, kumaha Damang, alhamdulillah. Kumaha Pak Haji Damang, Pak Haji Adam. Semoga sehat-sehat selalu ya, pengen banget BCL karena aku cinta kau. Jadi asalnya bareng Milila, Tenado, Ratu Engang, Kang Uya Gasu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Kang Lambolem, Abu Meta, Kang Tibara, Jejang Jalak, Nani Memori, spesialnya buat Teh Hajah Maina sama keluarga tercinta. Pokoknya hanupis untuk Radio Maya, berani beda, berani gaya, dera. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Dan sore 36 bersama teman yang cantik dan soleh.
0: Amin ya robbal alamin. Apa kabar Mansur Parihin?
1: Ya teh rada batuk itu rada serak.
0: Rada batuk sarang rada serak. Oke, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Semuanya kumaha?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat enggak?
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Aku bukan pahlawan permain ikat.
0: Oke, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Buat minta di teh, relak tertuanyanya. Super heboh, super ya. Ya
0: terus?
1: Terus buat pemilihannya. Terus buat teh nado. Teh ingat dua, titik kuya. Teh yuyun. Teh ani indriani. Teh sumi. Wa Intarti, Mas Tadal, Mas Ita, Mas Dini, Mas Dina, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Genahari, Teri Gunawan, Teri Sandria, Mas Arif Prabo, Nisar Ket, Bagus Atu, Agus Oce, Kang Ganteng Jalak, Kang Dino, Kang Buntu, tadinya Mas Arif Prabo, Mang Nanar, Ahdi Kungkennya.
0: Siap. Ya, spesialnya buat siapa?
1: Sang Teh Maina barang harapkan nak itu mugiar pasangan itu kasih terang, nak itu terang dasar ke sekarang nanti aku kena tetap tinggal bersihkan omongan itu.
0: Atuh nuhun ya barusan teh request lagu apa?
1: Aku bukan pahlawan.
0: Aku bukan pahlawan dari
1: permain ikat.
0: Oke, cari dulu ya. Gantinya kalau nggak ada gimana?
1: Yang itu yang Kota Rakiti.
0: Hah?
1: Berani
0: Kota Rakiti. Oh, oke. Okay. Siap hatu nuhun ya?
1: Ya.
0: JJS 6 berani beda.
1: Berani gaya dari asalku.
0: Waalaikumsalam, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Oke, sobat Maya jangan kemana-mana karena ini nih ada yang mau lewat berikut ini masih di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya derah.
2: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KPIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KPIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KPIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KPIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

di Target, apa kabar? Nyimak selalu, pokoknya dari jauh ya. Terima kasih Kang Hendir Target, lancar-lancar beraktivitas di balik kemudi, semoga diberikan keselamatan dan tentunya laris manis ya, penumpangnya banyak, amin. Andika Sandi Yuda hadir di JJS 36, hatur nuhun. Ada Rezki C. Ardiansah di Pamuntasan City, terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Pokoknya let's go, semangat Pancasila di awal Juni tahun 2026.

Kunci, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry Apple, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Auto Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98.9 MyFM.

Cinta akan membawamu kembali. Terima kasih untuk sahabatmu yang selalu kembali setia dengerin JJS 36. Muhammad Kesatria Isa Ika, absen gaskan pokoknya mantap. Pokoknya selamat on air, semangat on air Meina Rahman. Terima kasih. Pasti semangat juga dong untuk sahabat Maya dimanapun berada, harus selalu semangat ya tentunya dengerin JJS 36. Meina mau nyapain lagi. Apa kabar? Hai hai hai. Ada Jajang Rusmana. Selamat sore Jajang Rusmana. Pengen banget di play Ungu sejauh mungkin. Jajang sorenya bareng Teh Meina Rahman, Mama Nais, Mama Dini, Mama Keisha, Handy, Ceng Dudu, Dian Caci Cadas, Nado, Cepi Sandria, Ni Aruna, Agus Oce, Lima Nurdin, terus juga siapa nih? Neni Komala, Yadi Suryadi, Deani Fitri Sopian, Hani Hadiani, Alam Bolem, Jidan Batim, Sebungsu Teh, Aita Kuya, Imas Jua, Ontel Irama, Mama Vita, Mama Dina, Mang Nanar G.A., Jayang Jalak, Mama Shanda, dan bareng semua sobat Maya aja. Hatur nuhun Meina Rahman, pokoknya untuk semua sobat Maya aja dengerin JJS 36. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Ada Deani Fitri Sopian, Bunglon, di Buni Sari Kulon hadir Meina Rahman, pokoknya selalu nyimak JJS 36. Terima kasih. Semangat ya, semangat Pancasila pokoknya harus. Ada Mama Dini di Lembang, terima kasih udah ngasih lopi-lopi. Hatur nuhun pisan. Ada Adika Sandi Yuda hadir ikutan JJS 36, hatur nuhun pisan. Ada Reski C. Ardiansah di Pementasan City, hanupis, hatur nuhun pisan. Tentunya udah selalu nyimak JJS 36. Meina mau puterin lagu ini deh. Ini nih, ada dari Gamal. Wah, lagunya yang mana? Yang ini nih, yang cuma kamu, cuma sobat Maya, yang bikin Meina semangat ya. JJS 36 di setiap sorenya.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

98.9 MY FM.

Oke, sobat Maya, gak kerasa udah mau memasuki interval ketiga di JJS 36 ya. Gimana sobat Maya? Liburannya sudah selesai, sudah puas, dan sobat Maya besok sudah mulai beraktivitas lagi seperti biasanya. Dan tentunya nih sobat Maya, di hari ini terbilang arus balik ya. Terbilang arus balik dari Lebaran Idul Adha kemarin, sekarang ini kayak puncaknya, karena memang beberapa penumpang, entah itu penumpang bis, kereta api, ataupun penumpang kendaraan umum yang lainnya, terbilang lebih padat sobat Maya di hari ini gitu. Memang yang namanya liburan panjang ini selalu dijadikan momen ya. Satu yang paling penting sobat Maya, bisa pulang lagi ke rumahnya masing-masing dan bisa besok beraktivitas dengan keadaan sehat bugar.

Oke, Sobat Maya, sekarang sudah memasuki interval ketiga. Ini adalah interval terakhir di JJS 36. Jadi untuk Sobat Maya yang sekarang masih beraktivitas walaupun tanggal merah, karena memang hidup itu terus berjalan dan juga berputar. Apalagi kalau Sobat Maya konsepnya adalah usaha sendiri. Jadi Sobat Maya menghasilkan pokoknya semua konsep sendiri gitu ya. Konsepnya nggak ngantor. Jadi kalau misalnya usaha sendiri itu tanggal merahnya ditentuin oleh sendiri. Jadi tidak ditentuin oleh tanggal kalender ya. Semangat, semangat, semangat Sobat Maya. Pokoknya yang para UMKM, para pejuang sebagai seorang entrepreneur atau wira swasta nih Sobat Maya, mudah-mudahan kita selalu menciptakan sesuatu yang beda, sesuatu yang baru untuk diri kita. Kita tidak terlalu mengharapkan pengen bekerja di orang lain, tapi kita bisa menciptakan lapangan tersendiri. Memang gak mudah Sobat Maya, tapi insya Allah bisa ya. Ya, semangat ya. Dan terima kasih udah selalu nyimak JJS 36.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aqua Vitae ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aqua Vitae kan bagus.

Oke, Sobat Maya 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya dera. Udah jam 5:30 lagi. Selamat sore, Maya mau nyapain ini ada Mas Leo yang ada di ujung berung, anu kasepna soranganeun ya. Moal dibagi-bagi pokoknya kasepnya soranganeun untuk si dia aja. Asik. Terima kasih udah stay tune selalu di JJS 36. Jalan-jalan sorenya bareng siapa nih Mas Leo? Bareng semua para penggila JJS 36, semoga kompak selalu pokoknya berani beda berani gaya. Mas Lesu anu kasepna soranganeun. Mantap. Ada yang ini enggak Sobat Maya? Hari ini ada yang lagi berulang tahun enggak? Ada. Ada yang lagi berulang tahun. Kalau ada yang lagi berulang tahun, Mayina mau ngucapin selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, banyak rejeki, sehat selalu. Dan tentunya nih Sobat Maya, memang kita pengennya ya, apapun yang kita mau dilancarkan semuanya. Oke, Sobat Maya, ini ada satu lagu miliknya Lima Romeo dengan Cantik.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kelapan Maya Pembandung, beli radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maaf kepotong karena ternyata waktunya sudah mepet dengan berkumandang azan maghrib ya. Maya menyapain dulu Mang Nana di Gunung Asepan, apa kabar? Terima kasih ikutan jalan-jalan sore bareng Maya duluan. Abang Metal, Cendudu, Bungsu, Diansa, Iwan Dharma, dari Obras, Iwan Cupu, Cepi Santria, Amar Sanusi, Tony Tejo, Nyebuhe, Wawan Rante, bareng semua sobat Maya. Spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Terima kasih sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi hari ini tanggal 1 Juni tahun 2026, di mana lahir Pancasila sobat Maya dari tahun 1945. Pokoknya semoga azas Pancasila ya, pokoknya landasan yang tentunya ada dalam Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36. Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Calle FM.
1: Tanya, sebab kaya tiba, nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik.

0: pembuktian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.
0: Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya Sobat, Nupa Renti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Joy FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Jaya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, sedekahnya simak, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 89.8 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri bila ku tak

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kamu.

0: 0227 008 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

Super Tips, sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa

0: labbaik
1: labbaik la syarika lak labbaik. Bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: 98.9 MyFM.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

kami dari Dadari. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau

0: request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: JJS 36.

0: Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupar sih Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

0: 89.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: pariwisata.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. MyFM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu wa'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: telah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

Taala yang tentunya untuk kita semua yang diberikan, masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan umur atau usianya, semoga ya menjadi salah satu datangnya keberkahan dari Allah dengan adanya pergantian tahun yang akan datang ini, ya lebih baik, ya lebih berkah, lebih banyak manfaat. Sebat Maya wargi Demar Hati, mudah-mudahan daramang sadayana. Oke, ngaturkeun nuhun ka nu parantos ngainformasikeun Bu Asih. Assalamualaikum, alhamdulillah Radio Maya jan gagak kontrang. Hatur nuhun Bu Asih. Nusanesna atuh sok mangga. Nusanesna urang ieu urang naon? Yo ayeuna teh Kang Faiz teh masih kene di Arab ya. Atuh napi masih dalam proses persiapan untuk kepulangan rahmatullah. Yang tak beberapa hari lagi lah membimbing jamaah hajinya. Tapi dalam proses persiapan untuk kepulangan, ya semoga apa yang telah diperjuangkan oleh beliau, yaitu dengan berkorban, ya atau berkurban, dengan berkorban jiwa, raga, termasuk nyawa mungkin makhluk ya, untuk senantiasa memudahkan orang lain beribadah kepada Allah melalui salah satu ibadah yaitu berhaji, sehingga menjadi sebuah salah satu tadhiyah ya, atau pengorbanan yang insya Allah akan sangat berharga dan banyak kenangan ya yang saya alami gitu dulu, walaupun dalam bentuk umroh, tapi banyak kenangan ya, itu adanya persaudara yang dulunya waktu manasik wae teu kenal nanaon gitu ya, tujuh manasik teh, nah pas di ditu mah rahimakumullah sering satu kumpulan kan itu ngobrol-ngobrol tului pancakaki lah pancakaki teh ya kenalan gitu, ternyata geningan ada yang satu daerah gitu ya, intinya di tempat yang jauh itu yang tadinya beda wilayah asal satu daerah rumahku. Contoh misalnya di Mekah ketika bertemu orang Jawa Barat dengan orang, atau orang Jawa Barat ya dengan orang Jawa Timur atau Jawa Tengah, asa saudara rahmatullah, asa orang dekat begitu ya, asa orang dekat itu wasilahnya apa ya, wasilahnya memang ada di tempat yang jauh, jadi seolah-olah di tempat yang jauh itu masing-masing sangat memerlukan pertolongan gitu ya, sangat memerlukan pertolongan. Jadi akanlah terjadi ya dalam hati masing-masing itu ikatan kalau di tempat yang jauh itu. Nah, makanya hari ini ya rahmatullah, hari ini kita berada di dunia ini. Itu maka oleh Allah dipersaudarakan kita teh. Melalui apa? Melalui salah satu anugerah Allah yaitu Islam. Ya. Salah satu anugerah Allah yaitu Islam, dipersatukan dengan Islam sehingga menjadi saudara. Ya. Itu geningan ayatna ayatna innamal mu'minuna ikhwah. Ari semua yang namanya orang yang satu iman itu, satu keyakinan itu adalah saudara. Ya, seperti kita ya, karena sama agamanya yaitu Islam, maka oleh Allah dipersaudarakan. Bahkan disebutkan di dalam salah satu ayat ya, rahmatullah, di surat Ali Imran, tuh coba dilihat ya. Surat Ali Imran ayat yang ke berapa ya? Lupa lagi tuh. 103 kalau enggak salah ya.

Ya 103 kalau 93 gitu. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada. Wadkuru dan ingatlah oleh kalian, sok ingat-ingat ku aranjeun ya, ayat 103 mongol. Nikmat Allah karena nikmat Allah itu alaikum anu geus dipasikeun ka aranjeun. Nah, garis bawahi ke nikmat Allah teh naon ya. In kuntum dina waktu kaayaan aranjeun teh adaan mumusuhan. Fa alapa tuluy ku Allah teh dihijikeun baina kulubikum di antara aranjeun. Fasbahtum jadi we aranjeun teh binikmatihi ku eta nikmati ikhwanan dulur. Nah gitu ya. Teh itu nikmat di dia naon atuh? Nah, rawakulonya. Nikmat di dia teh naon atuh? Seperti nikmat nu pernah dibikeun dipasikeun ku Nabi Muhammad gitu kasaha surat Al-Ahzab rawakuloh. Ya. Surat Al-Ahzab naon cenah nikmat teh teh nu dipasikeun teh ka Nabi ka jalma nu ana urang pilih Al-Ahzab nya Al-Ahzab surat 33 sok tinggal gra. Naon eta nikmat teh? Atau tawakal ahjab atunya tawakal ahjab. Al-Maidah lah Al-Maidah. Al-Maidah ayat katilu. Bahkan yang gambilnya Al-Maidah. Al-Maidah ayat tilu tadi Ali Imran sakit lah karena Al-Maidah ayat tilu. Mangga tinggal Al-Maidah ayat tilu. Inah hati. Nah di dia. Di dia ayat al-yauma akmaltu lakum dina poe ieu kaula nyampurnakeun ceuk Allah pikeun aranjeun dinakum nyaeta agama pikeun aranjeun wa atmamkum wa atmamtu jeung kaula geus nyukupkeun ya geus nyampurnakeun alaikum keur aranjeun nikmati nyaeta nikmati kaula waro ditu jeung kaula oge ngaridoan lakum pikeun aranjeun al-islama dinan Islam anu jadi solusi nya pikeun kasalametan dinna jadi agama agama teh masih kana terjemah ke naon agama teh ya bisa disebut untuk nama keyakinan ya nya jadi naon atuh nikmat teh nikmati sing hareupna Islam nya nikmat di dia teh sing horeng teh Islam. Jadi Islam teh salah satu nikmat besar. Nikmat gede anu pernah dipasihkeun di saya dipasihkeun atuh diproklamasikeun ku Allah. Dan surat Al-Maidah ieu nya ayat 3 diproklamasikeun ku Allah, bahkan ieu ayat teh ayat terakhir rahmatullah. Ayat terakhir itu ayat terakhir anu telungsur dari ayat 100 itu nyata proklamasi ti Allah merupakan Allah sangat senang apabila umatnya tapi manusia itu meyakini Islam sebagai solusi untuk keselamatannya sebab di luar Islam itu para yukbala minhu tidak akan diterima oleh Allah. Keyakinan apapun, sehebat apapun, sarame naon baege, saloba kumah, saloba jumlah na kumah waege, tetap mau diterima ku Allah. Ya, terus aya ungkapan dina surat Ali Imran, ya, rahmatullah Ali Imran, ayat seberhanya, ayat, nyata, Allah ngadawuh kia, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, fala yuqbala minhu. Wahwa fil akhirati minal khasirin. Sisa zaman neangan pahala, neangan kahadean, neangan ganjaran, itu neangan kebaikan, neangan harapan. Tapi di luar Islam, ghairul Islam, dinan agamana atanapi kayakinanana, syariatna. Pala yukbala minhu, maka Allah mau nampi. Karena harapanana, karena keyakinanana, karena amalna, itu lamun di luar Islam, ghairul Islam, salianti Islam, moal cek Allah teh.
bahkan nungeri na dina eta ayatnya wahwa fil akhirati minal khosirin, karunya na irungnya ia di akhirat jalma teh rugi, kaasup jalma rugi, hai rugi berarti teboga keuntungan rahimakumullah. Nasina bersebut rugi sebab ngerasa waktu di alam dunia asa bener, asa pangloba na kahadean, asa pangloba na pengorbanan, asa pangluhur na perjuangan gitu rahimakumullah. Ngabela keyakinan teh ternyata ketika Allah teh aduh rugi ya, jalma teh gitu ya. Lalu sebabnya yakin teh jadi loba harapan tapi teu aya pembuktian itu, bahkan setiap harapan teh justru dihadapkan dengan penolakan ti Allah. Naudzubillah. Tiar batak urang mah bersyukur makullah. Bersyukur pisannya ngaturkeun nuhun ka Allah. Itu anu parantos nakdirkan orang sadayana ayak dina namanya orang teh dilahirkan dina agama Islam ya di dilahirkan di ya dina lingkungan rahimnya rahim seorang muslimah gitu wargi naon wargi seueur jalma anu di antarana anjeuna memang di kuawal dikersakeun lahirna teh di non muslim sehingga diajarkeun dina ieuna teh nanaon namanya teh dina pendidikan awal teh nyaeta pendidikan awal teh ieu rahmatullah ku pendidikan agamana non muslim. Tuh nyara bokulah, aduh kira-kira ni ngah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Yarabak Allah, orang ianya orang ngabahas salah sawijas hadis anu sering sok ditayangkeun di hadis teh. Ditayangkeun dina ieu dina naon dina kiranya hadis teh sok ditayangkeun dina di radio ieu sok wangagara urang ieu urang simaknya Yarabak Allah. Naon hadisna, nu mana hadisna, nah ieu hadisna teh. Coba.
1: Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.
0: Kirang langkung sebetas kita Rahmatullah ungkapan hadisnya. Jadi hiji waktu sekian dina asbabul wurud nanti dina hiji waktu Nabi teh kasumpingan kusaha ku Jibril, malaikat Jibril ya, eta Jibril teh ya pasti lagi izin Allah, makumnya izin Allah. Seandainya Jibril gaduh perasaannya, ima seandainya daripada andai-andai Jibril gaduh perasaan, nyata perasaannya sayang itu ke Nabi Muhammad, maka Jibril nyuhunkeun wizi ke Allah, pikeun ngadugikeun kasih sayangna ke Nabi Muhammad gitu. Ya sok sana jangan kasih saya dalam bentuk nasihat. Sok sana ya memang hadis teh jaa Jibril alaihissalam ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan gitu nya. Parantos datang Jibril alaihissalam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya pasti lagi aya kemungkinan kia Jibril nyuhunkeun izin, seandainya Jibril gaduh perasaannya ka Nabi teh. Itu widi nyuhunkeun widi kalau ya Allah abdi teh deuh di seneng ka Nabi Muhammad teh gitu seneng pisan. Tah di sisi kesenangan eta teh ya Allah abdi teh ni hoyong ngadugikeun kitu kanya ah abdi ka anjeunna dina bentuk nasihat gitu. Seandainya ieu Jibril gaduh perasaan eta. Tapi sok sanaos memang teu gaduh oge, ya Allah ngutus Jibril. Pikeun ngadugikeun eta nasehat itu ka Nabi Muhammad, sehingga ku Nabi Muhammad oge di jadikeun nasehat ke umatna gitu ya. Nah konteks hadisna jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril alaihi salam ila Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rek naon? Ya. Nyata yakul anjeunna ngomong kieu Jibril teh. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Aish. Ya, bahasa fiil ya fiil amar. Aish gitu. Is teh. Tapi kusin ageung ya aish gitu muncul ramah. Sok hirup anjeun. Hirup anjeun. Aish gitu ya. Ish ma syi'ta. Sok hirup anjen, sakarap anjen. Hayang sabara lila hirup anjen gitu. Jadi Nabi Muhammad nya diku Jibril gitu diingatkan, wahai Nabi, seadina anjen ngagaduhan harapan hoyong hirup 1000 tahun, sok ya pasti ku Allah ditadunan gitu harapan eta teh. Hitungan rek menta 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun jeung sajaba, ah pokona eta kumaha ge, fa innaka mayitun, tetep we anjeun teh bakal maot gitu rahmatullah. Entak Nabi mah teh nyuhunkeun, ya Allah pasihan umur anu panjang. Tara Nabi mah tara nyuhunkeun umur panjang. Rahmatullah mun ngadoa teh beda jeung urang, urang mun hoyong nya didoakeun umur panjang teh. Itu ya sok mus-mus nenek doakeun nya cu nya. Nenek sing umur panjang, kamulah mun nenekna ulang tahun, aduh kan panjang umurnya, aduh karunya rahmatullah. Geus umurna panjang ripuh, geus ripuh teh didoakeun deui sarua jeung teh ripuh. Geus nenek-nenek geus ripuh, geus hese hudang ulang tahun tuluy didoakeun sing panjang umur atuh eta mah ditah ripuh rahmatullah. Atuh cenah kumaha cara ngadoakeunna? Nah, yang ngadoakeunna ulah panjang umurnya, atuh semoga sing panjang umur ulah. Geus we lah segala rupa ge semoga Allah memberikan kebaikan pada umur nenek. Ah kitu we atos. Teu kudu diyeukeun, teu kudu ditambahan ku panjang umur. Mun arek dipanjangan ku panjang umur, lanjutkeun sakedik mudah-mudahan dipanjangkan umur kasayanana. Tuh. Ya dipanjangkan umur kasayanana. Itu ya eta kumaha? Engkena panjang umur kasayanana teh. Ah, jadi si nenek teh boga jasa anu sae, boh dina karya, boh dina agama gitu nya, dituluykeun ku anak incuna. Tah eta umur panjang umur kahadeanana. Ya rahmatullah. Itu ya. Jadi cek Nabi, cek Jibril teh gitu. Ya Jibril kan utusan Allah didugikeun ka Nabi Muhammad, ku Nabi Muhammad didugikeun ka para sahabat. Atuh ku para sahabat oge terus didugikeun deui. Bahkan dibukukeun jadi hadis gitu nya. Jadi keterangan hadis anu pernah Nabi iya ngalawan ngadugikeun itu. Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Sok anjeun hayang sakumaha hirup lilana, tetep ujung-ujungna maot. Kitulah mun basa urang mah. Ujung-ujungna maot. Sing hayang lila sakumaha wae ge. Nah itu rahmatullah. Cenah-cenah sakumaha tuh? Ya urang mah tadi teh minta ka Allah, Allahumma barik lana fi umuri, ya Allah mudah-mudahan anjeun masihan kaberkahan dina umur abdi, ya dina umur abdi itu. Jadi sok urang mah doa teh mudah-mudahan umurna barokah intina mah. Naon barokah teh? Ziyadatul khair. Barokah teh eta nambah-nambahna kahadean. Tu ya. Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Aya 5 pesan teh. Nah hadis tadi teh. Aya 5 pesan rahmatullah ya. Nu kadua naon? Wa ahbib man syi'ta atapi ma syi'ta tiasa bade man bade ma. Bade ma mangga lah ma nya. Mangga ma ma umum, man mah khusus gitu. Khusus man mah nyata, nyata ka makhluk hidup. Ai mak mah bisa hidup dan mati. Ka makhluk hidup dan mati. Ya, wa ahbib sok ku anjeun cintai Muhammad mun kapungkurnya saya cinta karena naon gepek bae. Itu. Fa innaka mafariku, tapi anjeun bakal ninggalkeun, bakal pisah. Ya, bakal pisah jeung anu dicintai gitu. Jadi rahmakumullah, kumaha nya ongkoh nitah pek cintai tapi bakal dipisahkeun jeung anu pika cinta da emang atuh sok. Sa cinta-cintana anak ka murangkali murangkali ka sa cinta-cintana sepuh ka murangkali murangkali ka sepuh, suami ka istri, istri ka suami gitu nya. Aya teh perpisahan bakal terjadi perpisahan lumak Allah. Buktina kumaha? Buktina aduh, setiap dinten orang sok ngalaman geuningnya rahmatullahnya. Sok ngalaman ya ku Allah dibere pelajaran hiji waktu urang kali ini sekolah. Pisah kan? Pisah. Hiji waktu istri atawa picaroge arangkat damel. Pisah teu? Pisah. Bari ayeuna ya simkuring pisah jeung keluarga nu di bumi. Gitu. Nah, saya gambaran rahmatullah. Gambaran yang orang teh bakal dipisahkan ku Allah. Tandu paling hebat ujianan nanya saya sebutnya paling hebat ujian kajal majal ka urang lah gitunya pelajaran ini ujian. Anu osok sering tiap waktu nate ayana perpisahan anu dia jangka lami. Geningan sok aya nu kieu rahmatullahnya. Suami istri dikeresakeun si suami na teh damal di luar negeri anu membutuhkan 3 bulan. Bahkan aya deui 6 bulanan, tahunan geuningannya 2 tahun gitu. Simkuring ieu pisan gaduh, ieu gaduh rarencangannya si istri na teh. Si istri na teh damal di Arab Saudi. Gitu pasti tahu sabaraha lami 3 tahun teh Ustaz. Alah 3 tahun. Jami ngawitana mah nyarung sing katinggal rahmatullah. Ngawitana mah rungsing gitu nya. Anu biasa menghadapi anak teh berdua ibu nyalira gitu. Kan curhat teh terus ibu lah barokna merentara kitu ka indungna teh bakal padahal sok kitu ka indungna ge. Itu pasti aya indungna nya kasadeui warannya ka bapana curhatna atanapi mengeluhkan masalahna. Ha itu rahmatullah. Oh iya anu jadikeun pelajaran sing horeng teh di dunya kana geus diajarkeun pikeun berpisah gitu. Ya, diajarkeun pikeun berpisah. Ta rahmatullah. Sa cinta cinta nak kumaha wae oge urang ka makhluk hidup atapi makhluk matinya tetep ku Allah bakal dipisahkan. Ima pisah nak masih di alam dunia masih pada hirup itu so gedengnya aina contoh bisa nak contoh dari tiap dinten lah kadangnya urang sok ngalaman itu akhirnya perpisahan ajeng caro genu angkat dama urang kali nu angkat sakola gitu atanapi bahkan dipisahkan dina rumah tangga anak perempuan dicanakku caro gena pisah di bumi nah itu teh pelajarannya pelajaran kanggo urang sadayana ya simbol itu acan ngalaman sih itu acan ngalaman gitu kan osok ayak nguping gitu aduh berat nah, biasanya budak esok jeung indung bapana di imah teh dibawa ku carogena tapi da emang geus janten hakna rahmatullah nya di sana teh lain caket-caket di sana ka luar negeri masyaallah. Ya ai nyaregreg geus sasama nyaregreg teh lain dibawa ku batur emang dibawa nage ku suami na anu tanggung jawab bikin surga na gitu kan jadi sebenarnya terus lepas lah orang tua sebagai penanggung jawab deh terus dialihkan tanggung jawab mereka caroge nah makanya sok ayah pesan gitu ya sok ayah pesan dina khutbah nikah teh itu Daud bah nikah ke di papatahan si pamugat teh jang. Ya bapak teh tos ngajaga surga nak murang kali bapak teh. Itu ku bapak geus disadiakeun geus dipangmukakeun lawang surga na murang kali bapak teh ku bapak teh ku ibu teh gitu. Tah ku sabab aya tanggung jawab tos aya di ujang maka sok tuluykeun usaha bapak pikeun mukakeun pintu surga kanggo murang kali bapak ieu teh ayeuna ku tanggung jawab ujang gitu. Sok tuluykeun bapak percaya yen anjeun teh tanggung jawab kana surga na murang kali bapak kitu rahmatullah. Dina khutbah nikah teh rin ukur sakadar sigur sok masih kene ieu nya masih kene naon mah teh masih kene kamari lah di soreang lah kantor di soreang aya hiji saya sakajanten nya sim kuring termasuk anu dilebetna. Ketika dina khutbah nikah teh teu make bahasa urang. Khutbah nikah nganggona bahasa Arab. Anu belum tentu si panganten teh apaleun tujuanna eta khutbah nikah gitu. Nah, kumaha atuh ya? Ya ungak inguk we dari khutbahna ku bahasa Arab atuh makullah. Ya pikeun urang mah pikeun urang aya bahasa pesan dina Al-Qur'an, pesan dina hadis gitu nya kahartos ku urang mah. Gitunya margi memang sok di yeukeun sok di aoskeun sebagai pesan takwa gitu. Sasedengkeun urang kalih anu leme nikah bari jeung nya bisana dasar agamana kirang itu pengetahuan kana bahasa Arabna kirang. Itu maka setiap pesan takwa teh ya kudu kahartikeun atuh rahmatullah karunya tuh karunya ya rahmatullah ka kuping maka kuping ngan teu di kuping gitu khutbahna ka kuping khutbahna teh ngan teu di kuping sabab teu kahartos gitu ta jadi atuh kumaha khutbah nikah teh khutbah teh khutbah mah nya kudu kaharti atuh rahmatullah kudu kahati apa cenah kapungkur saku bahasa Arab ada ai ari khutbah ku bahasa Arabnya keur jamaah anu ngartos kana bahasa Arab bahkan di Inggris misalnya ya ku bahasa Inggris di Amerika ku bahasa Inggris rahmatullah khutbahna gitu di hartos kana meh naon meh kahati ku jamaahna gitu jadi sok masih kene kumanya kirang panuju sim kuring upami khutbah nikah teh sakadar ngahaluang gitu ta ngahaluang ku bahasa Arab gitu jeung anu di khutbahanna hare-hare teu kaharti sama sekali gitu ta padahal mah khutbah teh mamatahan supaya budak teh timbul tanggung jawab bikin asup ka surga misalnya ku anfusikum wa ahlikum naro sok jaga jang diri anjeun teh sing jadi ahli surga gitu kan ya sing jadi ahli surga ta ketika anjeun geus jadi ahli surga oh mah canak ta bojo anjeun teh urang kalih anjeun canak gitu ka surga na Allah kan kitu rahmakumullah bahasa urang mah teh ku anfusakum wa ahlikum naro teh itu kade ujang urang kali bapa engke anak ujang incu bapa ulah dijadikeun suluh neraka alhamdulillah. Nah itu nya rahmatullah jadi kumaha atuh urang ayeuna nya lamun sadaya aya momen nikah teh nya urang teh kudu anu jadi penguasa lah sehebul hajat teh kudu jadi penguasa pikeun menguasai perjalanan acara gitu ulah dikuasai ku naonnya ku budaya gitu ku budaya aina budaya anu eueuh nasehatan cok aina misalnya sanes teu kaeng nya mangga lengser gitu nya mangga wae lengser itu ngan ulah ngelehkeun khutbah ya. Itu hari lengser digede-gedekan ai khutbah dieuweuhkeun misalna. Aduh. Ha itu jarumakullah. Jadi urang sadayana sing ya, sahibul hajat kudu jadi penguasa. Acara tehnya acara urutan acara teh kudu dikuasai ku urang. Kieu gitu. Sesuaikeun ujung manfaat. Ulah acara teh lila nanti dengan hiburan gitu termaku aduh hiburan tului nasihatnya keayaan bahkan ya itu ya insyaallah lah mudah-mudahan orang sadayana ku Allah dipasihan tadi teh dina non dina hadisnya wa ahbib masyita fa innaka mufariku. Sok cintai ku anjen sahawe rek din, rek mencintai benda, rek mencintai keluarga, itu silahkan. Sok saling mencintai, gitu. Tapi ingat, ya cinta kecintaan ayat-ayatnya bakal ayat perpisahan. Itu ima pisah na orang masih kena di alam dunia, atau napi engke ges orang ges masing-masing. Ngabogaan waktunya bikin perpisahan itu anu abadi lah perpisahan anak. Nah itu ya rahmatullah wa ahbib masyita fa innaka mufariku. Cintai sok karawasnya kurang ayana orang mencintai masa muda. Oh baheula aduh ngoranya aduh masyaallah keur ngora eta harita damli asapang ieuna pang kasepna nya pang suksesna pang bahagiana gitu pang kuatna keureun urang pisah jeung masa muda deuh ayeuna teh ali loba nungurunyung nya tina saujung mastaka ngurunyung bodas gitu jarumakumullah. Nah, dina mastaka ge aya di soca ujug-ujug beda penglihatan jeung masa lalu teh. Tuy masih keneh dina mastaka aya dina mulut. Aduh, waos subhanallah Gusti aya kemampuan. Berpisahnya urang teh jeung kitu. Berpisahan. Kapungkur eta lamun aya tuangan anu teuas, habak-habak we subhanallah. Rek naon bagai jamu anu teuas pokona mah teu aya ampun lah der gitu nah. Ya gitu pokona mah istuning we gitu bisa jeung masa muda duh nungtutan nah, untungna teh ditungtut ku Allah teu ujug-ujug gitu leres bun. Seru karawas duh kata bunda emut teh masa muda kapungkur gitu nya masa muda kapungkur pasti merasa teh lah leuh panggelisna pang pokona mah sabab lu sabab aya nu bogoheun ka urang gitu sabab aya nu resepeun ka urang ni asa pang ieu we karawas lah tim kuring oge ketika ayah nu seneng ngeunti aduh meni asa pangkasep na gitu tapi ayeuna nya masyaallah ebut ya itu ya bunya hayang wih deui kawa saeta tong bun tong hayang wih deui naon sababna. Nebihan ka surga. Nebihan ka surga. Urang sedekat ka surga ye teh. Ya, geus deket ka surga. Jadi seseluruhan cenah uyas lah teu bihog ka surga. Kedaina malah tinggal ye ayeuna mah wariskeun we. Masa-masa lalu itu wariskeun ka urang kali urang. Sok. Anu kudu bari dijaganya gitu. Bari simkuring misalnya ka urang kali. Ketika urang kali seneng kana esnya. Karena ada dingin-dingin, kan karaos ayo nak, ulah loba tengkan tiis, gitu, ya kerasa ku bapa gitu ayeuna. Anu baheulana kana tiis teh ni. Aduh. Itu kan dinasehatkeun. Ulah loba kana tiis. Ulah loba kana mun aya beser naon gitu ya aya esa teh digeduruk-duk atuh. Duruk-duk si esa teh gitu nya. Tehna ka kabiasaan si bukuri ka pungkul akibatna ayeuna gitu. Itu pisah kan nya. Aduh biana kekep waos teh nu mah aduh tas. Pamitan hiji-hiji perpisahan. Saya berpisahan. Itu ya, rahimakumullah. Teras dari naon? Ya kadang perpisahan jeung ieu nya anu kapungkur mah lamun ngajreng teh kan olahraga, olahraga teh kapungkur seneng nya. Boh sepak bola, boh poli gitu. Oh, fisik teh kapungkur diolah gitu. Lamun ngajreng teh saluhur-luhurna bikin ka asa ngalayang, aya na boro-boro. Kapungkur mah lamun lompat teh lamun ieu ngudag bola gitu nya. Tebih oge pahula-hula gitu. Wah, diudag. Ayeuna mah geus ayeuna di dieu bagian tukang lah ngajagaan kitu. Kekuatan geus ngurangan itu perpisahannya. Anu memang insyaallah lah ketika urang dipisahkeun ku Allah mah kitunya perpisahan naon bae oge perpisahan anu ngadatangkeun kasayan. Ya. Naik tangka jambu ge jago kene nya teh keun masa lalu mah gitu nya. Wah pokona mah ciburi katos naik tangka kalapa nah ada biasa bola aya mah jorojod naik kana tong boro-boro tangka kalapa tangka buah anu ieu ge jorojod gitu rahmatullah itu lawan sababna geus perpisahan geus perpisahan kana ieu tina masa-masa jaya gitu ta. Lah itu nama seuro Rasulullah. Wah bib masita sok cintai ku anjeun naon aya nu ku anjeun dipikasaneng. Tapi ingatlah hiji waktu bakal dipisahkan ku Allah teh nya. Laras pisan rahmatullah. Dipisahkan ku Allah teh. Gitu. Nah, mata belajarnya bunnya. Bun, belajar perpisahan ta. Jeng caroge jeng si Neng biasakan ayah perpisahan itu sama hiji waktu ya bakal berpisah nusa bener lah gitu tah ya gitu jadi gitu aneh lah gitu gitu aneh mun si Neng bisa na angkat teh ya Allah mudah-mudahan sok salawas perpisahan ya bisa si Neng angkat kemana gitunya langkah nasing jadi kasayan doakan ke orang itu tuluy tujuanna sing kalugi singkat sampai harapanna sing dimudahkeun ah itulah pokok namanya caroge di ketika angkat tamul teh doakeun ku urang mudah-mudahan naon anu dipikahoyongna dilancarkeun ku Allah. Rahimakumullah eta lah penting teh sialogi kana nya nama duanya hiji ish masyita fa innaka mayitun. Wa kedua wa ahbib masyita fa innaka mufariku. Insyaallah tilu di anjing urang mudah-mudahan Allah masihan kesempatan di salajengna nya. Anjing urang tepang deui urang salajengna kantun tilu di. Urang doakeun untuk daramang mangga Allahumma rabbana adhi bil ba'sa isbi wa anta syafi. La shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Saatnya, Sobat Maya Sibah, Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: hiburan dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mbak Rentik,
0: Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya, ya, ya. Eh, pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh, iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Ya ya ya.
5: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.